terakhir Kato mau bilang bahwa dengan menghindari makanan tinggi garam, gula dan pengawet serta menerapkan kebiasaan sehat sehari-hari, katumpung ginjal ini bisa tetap prima sampai usia lanjut. Para ahli menegaskan bahwa pencegahan yang konsisten jauh lebih efektif dibanding dengan mengobati saat kerusakan sudah terjadi. Oh, itu sudah stigmatis sudah. Selain itu bombong uang. Iya. Karena itu luar biasa, dia punya pengobatan tuh kalau ginjal ya. Mesti cuci darah apa segala macam. Ah, kasihanlah Mbak Saudara kalau bisa jangan. Makanya kita harus jaga dari sekarang, jaga pas sekali ya. Kita saling mengingatkan saja perlu Mbak Saudara ya, saling mengingatkan. Beta juga mengingatkan beta pun diri supaya bisa tetap mawas diri, mawas kalau pas makan dan lain sebagainya. Jangan makan kayak orang gila ya. Mau ini mau itu tekan-tekan hati begitu, sing tantang hati. Oke, kita break dulu Pak Saudara. Nanti serta beta hadir dengan informasi lainnya. Jangan pergi mana-mana, tetap bersama dengan kita di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, Pak Saudara, masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, dan Katong masih punya informasi for Pak Saudara semua yang masih update. Baru saja terjadi gempa bumi yang luar biasa ya, cukup luar biasa karena magnitudonya sampai 7,7 skala Richter. Ini terjadi gempa bumi tektonik di Flores, NTT. Ya, Pak Saudara, baru saja beta buka Facebook dan langsung dapat dia punya videonya. Itu videonya menggambarkan atau memperlihatkan situasi yang terjadi di sekitar pelabuhan ketika kapal putih ada masuk, lalu pas gempa terjadi dan ruang tunggunya di pelabuhan itu satu demi satu akan roboh gitu. Bukan gedungnya, tapi dia punya kayak di pinggir-pinggir begitu. Nah, dan ada beberapa orang yang jatuh ke laut karena dorong pas di itu, di apa ya, yang tangga-tangga naik gitu. Nah, pertanyaannya adalah tangga-tangga naik mau ke kapal. Lah, kebetulan pas lihat begini kapal akan sudah menjauh. Apakah karena gempa lalu kapal akan keluar atau bagaimana begitu? Karena dia punya tangga-tangga tuh masih posisinya masih kayak nempel di kapal, menempel begitu ya. Nah, pas kapal mundur, nah akan jatuh ke laut gitu. Nah, itu pertanyaan beta, apakah karena gempa kapal ini akan langsung mundur padahal sebenarnya harusnya kapalnya akan bertahan dulu di situ. Mungkin apa mundur beberapa meter saja lalu nanti bisa mengadakan penyelamatan ke masyarakat yang masih ada di situ. Sehingga terlalu banyak, tapi mungkin kayaknya kapal itu memang semua ini. Nah, jadi Bu Saudara, gempa tektonik 7,7 skala Richter di Flores ini, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa ini terjadi di hari ini, Mbak Saudara, di hari Sabtu 15 Agustus 2026, baru saja terjadi, tepatnya di pukul 4.58 menit 24 detik waktu Indonesia Barat, berarti hampir jam 5.67 ya, jam 7 kalau di NTT mungkin jam 6 apa tadi ya, ya memang waktu Indonesia Tengah itu jam 6, hampir jam 6. Kalau di timur, di Katong sini, hampir jam 7 ya. Jadi pusat gempa ada di koordinat 8,41 lintang selatan, lalu sampai dengan 121,39 bujur timur. Kedalaman pusat gempa adalah 15 km alias gempa dangkal, Bapak Saudara. Lokasi persis pusat gempa ada di laut 30 km arah timur Mbai Nagekeo, NTT. Dan ya, jadi Bapak Saudara, di situ beda lihat videonya, itu masyarakat agak kebingungan, Bapak Saudara. Dong kebingungan, entah mau lari kemana. Ada yang berlindung di dalam gedung, tapi menurut kita sebenarnya sembuli di dalam gedung ya bahaya ya, Pak Saudara ya. Nah, jadi memang gempa bumi ini bisa terjadi tanpa peringatan, di mana saja, kapan saja, Pak Saudara. Ini peringatan juga buat Katong saya minta-minta, tapi kalau misalnya akan terjadi lalu Katong ada di dalam rumah atau gedung, Katong harus segera menunduk ya, dan berlindung di bawah meja kalau misalnya ketong mau lari, karena kalau sudah posisi gempa itu tanah kan akan bergoyang tuh, tanah bergoyang, atau mau lari juga sih bisa, bajalan juga ketong bisa jatuh-jatuh. Tapi setidaknya saat itu Bapak Saudara cari tempat perlindungan di bawah meja, di bawah meja atau perabot yang kokoh begitu kira-kira. Nah, lalu yang berikut, lindungi ketumpung kepala dan leher dengan tangan. Kalau misalnya ada meja yang kokoh, bergeraklah, Saudara, bergerak ke bagian dalam ruangan yang jauh dari jendela, kaca, lemari, rak, dan benda yang mudah jatuh begitu.
Nah, lalu jangan langsung berlari keluar saat guncangan masih berlangsung, Pak Saudara, karena pasti sudah pasti ketong akan jatuh-jatuh. Nah, kalau misalnya Pak Saudara di tempat tidur misalnya, tetap di tempat dan lindungi kepala dengan bantal, kecuali Pak Saudara berada di bawah benda yang berpotensi jatuh. Kalau misalnya ada di luar ruangan, segera menuju ke area terbuka. Terbuka, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan benda-benda lain yang bisa roboh, ya. Kalau misalnya Bapak Saudara sedang berkendara, lagi bawa mobil kah, motor kah, harus berhenti di tempat yang aman, jauh dari bangunan, jembatan, pohon, dan jaringan listrik. Tetap berada di dalam kendaraan sampai guncangan berhenti. Nah, jadi Bapak Saudara, setelah gempa berhenti, tetap waspada Bapak Saudara terhadap gempa susulan, ya. Jadi biasanya tuh gempa-gempa susulan tuh ya lumayan juga sih, tapi walaupun susulan ya ada yang lama berapa detik saja. Lumayan kalau hitung detik, satu detik saja sudah lumayan. Kemudian periksa kondisi diri dan orang sekitar, kalau aman bantu anak-anak kah, lansia kah, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi untuk sementara memang jangan kembali ke bangunan dulu yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman. Biarpun misalnya akan kelihatan bye-bye saja, jangan coba-coba ya, atau menghindari daripada ya terjadi sesuatu yang singkat yang inginkan. Jadi seperti itu, Mas Saudara. Ini informasi terupdate untuk Mas Saudara semua, menjadi pelajaran buat Katong semua. Oke. Dan Mas Saudara, dan kibanya masih di Katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Sekarang sudah jam 9 lewat 42 menit.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

betas yang bisa hidup kalau Alice yang ada di sini di malam yang dingin, malam yang sepi ini. Beta mau Alice ada dan temani beta katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

selalu sunyi, menangis saat dolapa lolo hilang dentingnya, kala adat seat orang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami takkan pernah menyerah. Oh, air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa

0: ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: Kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya. Tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara Johannes Laemina merupakan salah satu tokoh asal Maluku yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Antua lahir di Ambon tanggal 6 Maret 1905 dan 1905 ya. Antua dikenal sebagai dokter, negarawan sekaligus pejuang yang mengabdikan hidupnya untuk ketumpung kepentingan bangsa dan negara. Sebagai seorang dokter, Bapak Laemina memiliki perhatian besar terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Dan setelah Indonesia merdeka, kemampuan Antua kemudian dipercaya untuk membantu membangun pemerintahan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Johannes Laemina pernah dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan. Antua antara lain pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan beberapa kali dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri. Peran Antua menunjukkan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap sosok yang dikenal sederhana dan berintegritas tersebut. Antua juga dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi persatuan dan kerukunan. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, Antua terus mendorong pentingnya kehidupan berbangsa yang harmonis serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pengabdian dari Johannes Laemina yang hanya menjadi bagian dari sejarah nasional tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku. Antua bersosok menjadi tokoh contoh bahwa putra daerah itu bisa mendapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia. Dan Basudara atas jasa dan pengabdiannya, Johannes Laemina ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2010. Hingga kini, Antua Purnama terus dikenang sebagai salah satu tokoh Maluku yang memiliki jasa besar dalam sejarah Indonesia. Bagi generasi muda, perjalanan hidup Johannes Laemina itu bisa menjadi inspirasi untuk terus belajar mengabdi kepada masyarakat, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi daerah dan juga bagi ketumpung bangsa pada umumnya.

Mbak Saudara, mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargaining tidak dapat diterapkan terhadap seluruh perkara pidana. Penerapannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Raffi Pratama SH menyampaikan hal tersebut dalam program Jaksa Menyapa RRI Ambon pada Jumat kemarin yang berlangsung secara daring melalui Zoom. Menurutnya, pengakuan bersalah bukan sekadar permintaan terdakwa agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ia menjelaskan salah satu syarat utama sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP adalah pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 dan atau terdakwa bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.

Saudara, informasi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon resmi menutup rangkaian kegiatan pelatihan instalasi listrik rumah tinggal bagi warga di Lapas Kelas 2A Ambon. Pada hari Kamis 13 Agustus 2026, acara penutupan yang berlangsung hikmat dan lancar di Aula Lapas Ambon ini menandai berakhirnya program pembinaan kemandirian yang terselenggara atas kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kota Ambon. Rangkaian acara dimulai dengan sambutan sekaligus penutupan kegiatan secara resmi oleh Kepala Seksi Kegiatan Kerja atau KASI Giaca Lapas Ambon Zulkifli Salampesi. Ia menyampaikan rasa syukur karena seluruh proses pelatihan dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya kegiatan diisi dengan sambutan dari Kepala Subkoordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan BPVP Kota Ambon, Ferdinandus Rianto Sampe. Ia mengapresiasi keseriusan para peserta dalam mengikuti pelatihan dan menekankan pentingnya sertifikat yang telah diraih sebagai modal kompetensi.

0: Basudara atau Samoa, pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan kebanya ya saudara, sama-sama dengan tong dari subuh tadi sampai sekarang ini, khususnya dengan beta Lisa Sihaan. Lalu beta harus pamit undur diri untuk nanti ketemu baku dapalai. Selanjutnya ya saudara akan ada Caca Ita yang nanti akan bertemu baku saudara untuk sesi berikutnya. Sampai baku dapa, selamat berakhir pekan. Amatuh.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Perompak Terariamu dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan BTI Tawakano di hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat ya. Di hari Sabtu, Sudi Weekend. Oke, semoga Basudara dong sutau mau menghabiskan waktu di akhir pekan ini kemana. Dan sembari menikmati waktu-waktu luang di akhir pekan ini, Beta akan hadir untuk memberikan informasi, kemudian hiburan juga, donci-donci yang sudah Beta siapkan sampai nanti kita menjemput pukul 17 ya, dan digantikan dengan penyiar yang lain. Dan setelah tadi ada Kak Ica yang suwata membahas saudara dong dari subuh tadi sampai di jam 11, sekarang giliran dan Beta. Dan nanti setelah ini Beta balik dengan informasinya. Untuk pendengar yang ada stay tune, jangan di stasiun, tetap di Perompak FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: News Pro Ampa. Tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bersaudara, menyongsong peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana perlombaan 17 Agustus di sejumlah lingkungan di Kota Ambon dinilai belum terlalu terlihat meriah. Berbagai kegiatan yang biasanya mewarnai bulan kemerdekaan justru tampak lebih sederhana dan cenderung sepi. Hal tersebut disampaikan Ibu Rara dalam program Halo RRI Ambon pada Senin 10 Agustus. Menurutnya, semarak perlombaan 17 Agustus yang biasanya mudah ditemui di lingkungan masyarakat, tahun ini belum begitu nampak. Ibu Rara menilai perlombaan kemerdekaan bukan sekedar kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar warga. Kegiatan seperti lomba anak-anak, permainan tradisional, hingga berbagai perlombaan untuk orang dewasa biasanya mampu menciptakan suasana kebersamaan. Minimnya kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian mengingat peringatan kemerdekaan harusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana yang melibatkan warga, khususnya generasi muda. Ia berharap menjelang puncak peringatan 17 Agustus, masyarakat dapat kembali menghidupkan suasana kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Tidak harus dengan kegiatan besar, tetapi cukup dengan aktivitas bersama yang mampu membangun rasa persatuan dan kebersamaan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Dengan keterlibatan masyarakat, suasana kemerdekaan di Kota Ambon diharapkan dapat kembali terasa meriah dan penuh kebersamaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Sudara, Pro4 masih hadir mengisi ruang dengar pendengar di siang hari ini dan katong update informasi lain. Mekanisme keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan penting dalam sistem penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara secara adil. Dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat, hal tersebut menjadi pembahasan dalam program Jaksa Menyapa di Pro1 RRI Ambon pada Jumat 14 Agustus 2026 bersama narasumber G. Rajan Nainggolan SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Dalam program tersebut, Raja menjelaskan bahwa keadilan restoratif pada prinsipnya memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan yang mengutamakan pemulihan, bukan semata-mata menghukum. Proses ini mempertemukan kepentingan korban dan pelaku dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta rasa keadilan di tengah masyarakat. Dan menurutnya, penerapan keadilan restoratif ini memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut, karena itu aparat penegak hukum perlu melihat karakteristik perkara, kondisi korban dan pelaku, serta terpenuhinya ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan. Info lebih lengkap bisa saudara doncek di laman resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Pengamat Ekonomi Kreatif Budaya dan Pariwisata Hari Maluyom menilai pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sinergi lintas sektor. Menurutnya, ego sektoral harus dikurangi agar pembangunan tidak hanya menghasilkan keberhasilan masing-masing sektor, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hari Waluyo menjelaskan keberhasilan pembangunan selama ini kerap diukur berdasarkan pencapaian target kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Padahal ukuran yang lebih penting adalah dampak yang dirasakan masyarakat secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya perubahan paradigma dari keberhasilan sektoral menuju kebermanfaatan nilai bersama. Konsep tersebut menempatkan sinergi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, lembaga keuangan, serta komunitas sebagai kekuatan bersama dalam menghasilkan perubahan nyata. Waluyo berharap RPJPN 2025 sampai dengan 2045 dapat menjadi platform kolaborasi nasional yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju secara ekonomi, berbudaya, kreatif, berdaya saing, dan menghadirkan kebermanfaatan bagi seluruh rakyat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di awal penggunaannya, angklung masih sebatas kepentingan kesenian lokal atau tradisional. Namun, karena bunyi-bunyian yang ditimbulkan dari angklung memiliki kandungan lokal dan internasional, seperti bunyi yang bertangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan da, mi, na, ti, la, da, maka angklung cepat berkembang tidak saja dipertunjukkan kelompok lokal, tapi juga dipertunjukkan kelompok regional, nasional, dan internasional. Alat musik angklung pertama kali dimainkan oleh orang-orang Baduy di Banten. Dahulu, mereka memainkan angklung untuk memberikan semangat berjuang kepada pejuangnya. Tapi sekarang, memainkannya pada acara-acara perkawinan, menanam padi, dan pada waktu panen dalam suatu acara ritual. Angklung adalah salah satu jenis musik jenius yang dimiliki kebudayaan asli orang Jawa Barat, yaitu orang Sunda. Sebuah ensemble atau waditer kesenian yang terbuat dari bambu khusus yang ditemukan oleh Bapak Daeng Sutikna sekitar tahun 1938. Secara struktur, angklung terbuat dari tabung bambu dan prinsip suaranya yang dihasilkan adalah suara bambu yang dipukul dengan cara menggetarkan angklung. Bunyi angklung tetap bambu yang dipukul. Hanya saja, ketika angklung digetarkan dengan frekuensi yang rapat atau kerap, maka kesan pukul jadi tersamarkan. Jumlah pemain angklung antara 1 orang sampai kelompok 50 dan 100 orang. Dan dapat diintegrasikan dengan alat lainnya seperti piano, organ, gitar, drum, atau pertunjukannya dapat dikombinasikan dengan kelompok band dan orkestra. Selain sebagai alat seni dan kesenian, angklung juga dapat dijadikan sebagai souvenir setelah dihiasi aksesoris lainnya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar.

0: Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Basudara, suasana riuh dan penuh semangat terpancar sepanjang rute perhelatan jalan santai yang digelar pemerintah negeri Paso menyongsong peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Antusiasme warga tampak luar biasa, berbondong-bondong turun ke jalan dengan mengenakan pakaian berwarna merah putih, menghadirkan pemandangan yang indah dan penuh semangat kebangsaan. Sejak pagi buta, warga dari berbagai kelompok usia mulai berkumpul di titik pemberangkatan. Mulai dari anak-anak, remaja, orang tua hingga lansia tampak bersemangat berjalan bersama, saling menyapa dan berbagi canda tawa sepanjang perjalanan. Rute yang dilewati tampak berwarna-warni dihiasi umbul-umbul dan bendera kecil yang dikibarkan peserta, menambah kemeriahan suasana menyambut hari kemerdekaan bangsa. Suasana semakin meriah diakhiri kegiatan dengan pembagian hadiah hiburan dan penyerahan bingkisan bagi peserta beruntung. Warga pun berharap kegiatan serupa senantiasa digelar setiap tahun guna terus mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat cinta tanah air di kalangan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mbah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, selesai.
1: Basudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif.

Mbah Sudara. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an. Tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa, dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, suasana pagi yang cerah diwarnai semangat dan kegembiraan warga negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang berbondong-bondong mengikuti kegiatan senam jantung sehat. Salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang dilaksanakan pemerintah negeri Paso di lokasi Transit Paso. Sejak pukul 7.00 pagi, lokasi kegiatan sudah dipadati warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bapak ibu hingga lansia. Mayoritas peserta mengenakan pakaian berwarna merah dan putih sebagai simbol yang menyatu, membentang bagai laju bendera bangsa yang bergerak penuh semangat. Irama musik yang bersemangat mengiringi setiap rangkaian membuat warga tampak bersemangat mengikuti rangkaian senam hingga tuntas tanpa rasa letih. Di sisi lain, keikutsertaan ini juga hanya untuk menyehatkan tubuh secara fisik, tidak hanya menyehatkan tubuh secara fisik, namun pemerintah negeri setempat sudah mempersiapkan berbagai hadiah menarik yang nantinya akan dibagikan usai kegiatan. Diharapkan semangat hidup sehat senantiasa beriringan dengan semangat menjaga persatuan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan.

Oh Maluku Utara, harum mewangi namun hatimu selalu sunyi. Menangis saat Dolapo Lolo hilang dentingnya, kala adat seat orang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami takkan pernah menyerah. Oh air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa angin hanyut di bawah arus Halmahera yang

0: ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Katong masih menghadirkan beberapa informasi ya di perompet Rari Ambon pastinya. Dan ini Semarang menyambut 17 Agustus sudah mulai terlihat ya. Nah, ini juga dalam semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menghadiri upacara ziarah nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Mayor Abdullah Desa Geser pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Seram Timur dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Geser Nobert Hasanda, didampingi oleh Kepala Urusan Tata Usaha Muhammad Al-Hamid. Kehadiran jajaran Lapas Geser ini menjadi wujud sinergi nyata bersama Forkopimcap Seram Timur beserta seluruh stakeholder di Kecamatan Seram Timur. Kehadiran seluruh unsur pimpinan ini bertujuan untuk mendoakan serta mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Suasana hikmat yang kian terasa saat upacara ziarah ditutup dengan prosesi penaburan bunga di pusara pahlawan untuk para tamu undangan, termasuk kepala lapas Geser dan jajaran pejabat Forkopimcap Seram Timur. Langkah ini menjadi simbol penghormatan tertinggi sekaligus janji untuk meneruskan semangat juang mereka. Melalui momentum ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat untuk kembali memperkuat fondasi sejarah sekaligus memperkuat tali silaturahmi antar instansi pemerintahan dan masyarakat demi kemajuan bangsa. Informasi seputar Maluku masih akan kita hadirkan pendengar, tetap stay tune di Perompet FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa resmi mengukuhkan 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Maluku tahun 2026 di lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Jumat 14 Agustus 2026. Anggota yang dikukuhkan terdiri dari 14 putra dan 14 putri terbaik dari berbagai wilayah di Maluku. Pengukuhan ini dilakukan sebagai persiapan akhir untuk mengemban tugas negara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Maluku pada 17 Agustus 2026 mendatang. Gubernur Hendrik menegaskan bahwa peran Paskibraka tidak hanya terbatas pada tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Menurutnya, proses ini merupakan wadah penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda. Seluruh anggota Paskibraka terpilih ini telah melewati tahap seleksi ketat untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sikap. Pemerintah Provinsi Maluku berharap prosesi seleksi tersebut mampu melahirkan pemuda yang tangguh dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mengakhiri penyampaiannya, Gubernur mengingatkan generasi muda Maluku untuk terus mewujudkan semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarus tamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Bersaudara, pemerintah Provinsi Maluku melalui lembaga pengembangan Tilawatil Quran fokus meningkatkan peringatan daerah pada ajang MTQ Nasional 2026 di Semarang. Terbukti sebanyak 13 peserta terbaik dikirim untuk mengikuti pelatihan intensif di Pondok Pesantren Al-Kaustar Mulang, Tangerang Selatan. PLT Ketua LPTQ Maluku, Kasrus Selang, menyatakan pembentukan tim dan evaluasi peserta didasarkan pada hasil MTQ tingkat provinsi serta rekam jejak capaian sebelumnya. Pengiriman kafilah ke pemulihan bertujuan agar mereka mendapatkan bimbingan langsung dari pelatih-pelatih bertaraf nasional dan internasional. Pembinaan ini dapat dukungan penuh dari apresiasi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Maluku, Abdullah Latuopono. Ini ia menilai komitmen Provinsi Maluku merupakan wujud nyata perhatian daerah terhadap pengembangan potensi keagamaan generasi muda.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

sahabat saudara, atau semua pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian kami.

Bapak Saudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya melalui nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus membawa akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam pengembangan bisnisnya. Kepala DPMPTSP Kota Ambon, Febrien Mail, ini mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki MIP. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar saja.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Pengarus setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata Henry Waluyo menilai pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sinergi lintas sektor. Menurutnya, ego sektoral harus dikurangi agar pembangunan tidak hanya menghasilkan keberhasilan masing-masing sektor, tapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Henry Waluyo menjelaskan, keberhasilan pembangunan selama ini kerap diukur berdasarkan pencapaian target kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Padahal ukuran yang lebih penting adalah dampak yang dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Perumpat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. ADN tadi pembuka perjalanan kita ada Amalohi Manise dari Valenhatu yang metakastema di saudara saat ini. Dan saudara untuk saudara semua menemani saudara program kita Pustaka Maluku Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku menghibur saudara saat ini. Dan ada piring tatok yang minta kasih spesial untuk yang ada di Belgia sana, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan saudara kita nikmati. Dan ada informasi menarik untuk menemani saudara di saat ini.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya, Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka, karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, tarisannya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat adat tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Rombat FM Sudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di NBA Sudara. Kalau bicara mengenai tradisi di Maluku, memang katong Maluku kaya akan budaya dan tradisi dan masih sampai sekarang dilestarikan oleh masyarakat yang ada di Maluku. Bahasa Sudara, kali ini ada tradisi yaitu bambu gila ya, tradisi yang saat ini berkaitan dengan dunia mistis. Untuk melaksanakan tradisi ini dibutuhkan pawang, bambu, kemeja, mantra, serta anak laki-laki berjubah ganjil yang bertujuan menjadi penahan bambu itu. Desa Liang, Desa Mamala ada dua tempat ya, di mana Basudara bisa menemukan tradisi bambu gila ini. Pertama-tama Basudara dilakukan pemilihan batang bambu. Pawang kemudian melaksanakan serangkaian adat untuk meminta izin penambangan bambu, yaitu bambu tersebut ya, batang bambu ya. Oke, dan tradisi dilanjutkan dengan sang pawang yang membacakan mantra untuk mengarahkan roh ini ke dalam batang bambu. Roh ini dalam bambu akan membuat para penahan bambu terlempar dan terdorong ke sana kemari ya. Namun mereka harus mampu menahan bambu itu bagaimanapun caranya, dan tradisi selesai ketika roh tersebut berhasil ditenangkan oleh sang pawang. Nah, dan tradisi itu masih sampai sekarang dilaksanakan ketika ada di Morela sana. Itu pasti pukul sapu, tapi sebelumnya ada itu tarian-tarian, terus ada bambu gila juga. Oke, ada juga Saudara Malam Badendang. Kebersamaan dan solidaritas masyarakat Maluku tidak hanya tampak dari tradisi makan patita saja, Basudara. Ada lagi satu kebiasaan yang sering dilakukan dari orang Maluku ini untuk membangun kebersamaan, namanya Malam Badendang. Dalam acara ini, para peserta akan menari semalam suntuk. Tarian yang dibawakan adalah tari-tarian daerah seperti Katriji dan juga Olerape ini ya. Dan musik karaoke dan juga berbagai kudapan khas Maluku ikut dihadiri untuk memeriahkan acara di Malam Badendang itu. Oke, Mbak Saudara tetap dengan Pro 4 FM, kita masih terus ting Mbak Saudara, jangan kemana-mana karena kita masih banyak tradisi-tradisi yang akan kita bagi.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal, lalu salah seorang namanya Bapak Jou tiup uper. Nah, waktu tiup ada balasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan tipe bunyi tutup buang bunyi lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang onggo, beta pembapak nama Domingus almarhum, onggo itu onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu di empat gunung tuh untuk dorang tiup uper. Dan Papa bilang tidak pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda, ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi tuh yang last day. Lalu Papa bilang kalau yang dari yang terendah tuh yang dari dan tutup buang nanti pak itu dari ketumpung gunung, gunungnya nama Nusrumang ya. Lalu Bapak Latumahina bilang per papa onggo ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu papa bilang susah pak, kulit bianya yang susah, kulit bia susah. Lalu Bapak Latumahina bilang saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bahwa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang diangkatkan dari pelabuhan Ambon, bawa ke Bapak Ratu Maina punya rumah. Lalu Papa saya bersama anak-anak Hutumuri, termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Ratu Maina punya rumah. Lalu mulai lubang, ya Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta itu cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar. Lalu keturang latihan Bapak Ratu Maina mau semua orang di timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu, Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukrela 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang, Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa, sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu kurang latihan di Bapak Latumina punya rumah di Jalan Naika Soya itu di situ, untuk dulu tinggal situ, latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63 itu ketemu di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pela Nyong dari Ambon, dari Maluku itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biangnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biangnya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Ratu bilang, onggo, segera ambil kulit biang dari Amahusu pulang ke Hutumuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri. Kita bawa pulang, lalu kita Papa mulai pimpin, Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru kita pimpin sampai sekarang, Pak. Kalau dulu kulit biang itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit biang, baru tifa jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu, begitu. Itu uper. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua ada rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65, beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit biang ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, kita sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar, baru beta tidur di dalam liang kulit biang. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta sudah pulang, turun dari gunung pagi hari, beta tanya per Wahulu, "Ih, itu turun tidur tadi di situ. Itu kulit biang." Lalu, "Iya, itu bukan kulit biang. Tuahuri." Itu Tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketumpu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit biang dari Hutumuri, diganti dengan Tuahuri sampai sekarang, Pak.
0: Tuahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjaga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara meniti yang ke 9, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kerondangan saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu drama legenda. Kali ini drama legenda yang kita ambil dari Maluku ya, yaitu Batu Badaung. Selamat mendengarkan.

0: Sebuah desa kecil Pulau Tanimbar, terdapat sebuah batu yang secara ajaib berdaun dan sangat harum. Munculnya batu ini bermula dari keputusan seorang ibu menghadapi anak-anaknya yang durhaka. Bagaimanakah getir hidup sang ibu? Inilah legenda Batu Badaung.
1: Ini berikan pada sulung dan bungsu.
0: Apa ini, Pak?
1: Itu baju-baju baru. Kemarin mereka minta.
0: Jangan terlalu memanjakan mereka, Pak. Ibu khawatir. Mereka makin malas dan manja.
1: Mereka kan masih anak-anak, Bu.
0: Iya, Pak. Ibu beberapa kali melihat mereka bersikap sombong dan seenaknya pada pembantu. Kepada anak-anak lain juga mereka begitu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan berlebihan. Kalau begitu, ayah pergi dulu dengan rombongan. Doakan Bu ya, hasil bumi kita laku.
0: Iya, Pak. Ibu selalu doakan ayah. Cepat pulang ya.

0: rombongan dagangan dari desa kita tenggelam, Bu. Hanya ada beberapa yang selamat. Suami ibu termasuk yang hilang, Bu, terseret ombak.
1: Apa? Suami saya ikut hilang? Ayah,

0: Bu, cuma ini makanannya.
1: Iya, hanya ada singkong.
0: Bi, Bi, kenapa makanan di meja cuma singkong? Bi, Bibi, kok lama sih? Bu, Bibi kemana? Dari tadi dipanggil tidak kunyahut.
2: Mulai hari ini, Bibi sudah tidak bekerja lagi. Ibu terpaksa memberhentikan beliau. Keuangan kita menipis, nak. Ibu harus menghemat.
0: Apa?
2: Ya, itulah kenyataannya.
1: Berarti setiap hari kita cuma makan singkong.
2: Mau bagaimana lagi? Kita memang harus menghemat. Ibu juga berencana menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lebih kecil, nak.
0: Rumah yang lebih kecil? Tidak mungkin, Bu. Apa kata teman-temanku nanti? Aku malu, Bu. Harusnya ibu cari pekerjaan, menghasilkan uang untuk kita.
2: Itu yang sedang ibu usahakan. Sekarang, makanlah. Nanti makanannya dingin.

0: Astaga, Ibu. Kita pindah ke gubuk ini. Yang benar saja, Bu.
1: Dindingnya reot. Atapnya juga bocor. Tidak mungkin, Bu.
2: Sabar, Nak. Kita bisa memperbaikinya. Ibu, begini-begini juga bisa menganyam atap, memotong bambu, Nak.
0: Meski Ibu bisa bikin atap dan memotong bambu, tapi Ibu tidak bisa mengubah gubuk ini menjadi kayak istana. Gubuk tetap gubuk.
2: Sulung, kenapa sikapmu seperti ini, Nak? Kita sekarang kan miskin. Kalian harus menerima kenyataan ini. Suamiku, seandainya saja aku dulu bekerja, mungkin sekarang hidup keluarga kita tidak seperti ini. Maafkan aku ya. Selalu ini aku selalu mengandalkanmu. Sekarang aku menyesal, ayah.

0: kalian sudah pulang main, makanlah dulu. Setelah itu, tidur siang ya.
1: Astaga ibu, menunya ini lagi. Mana enaknya? Jujur bu, Sulung sudah bosan makan makanan begini. Sulung ingin roti, ingin buah, ingin sayuran lezat.
2: Sama bu.
0: Tapi nak, hanya ini yang bisa ibu beli.
1: Makanya ibu kerja.
0: Ibu sudah kerja, tapi...
1: Makanya kerja lebih keras lagi. Kalau sampai besok menunya ini saja, ibu lihat saja nanti.
0: Emangnya kamu mau...
1: Sana ke dapur, buatkan aku dan bungsu teh. Cepat!

Ampunilah hamba, Tuhan. Hamba gagal mendidik anak-anak hamba. Hamba gagal menjadikan mereka anak-anak yang berbakti. Ya Tuhan, bukalah hati mereka. Berikanlah mereka kesadaran agar mereka kembali menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak masih tidur. Aku harus lebih pagi mencari kayu bakar. Semoga dapat lebih banyak dan

Syukurlah, hasil penjualan kayu bakar hari ini lumayan. Besok aku harus keluar lebih pagi lagi. Uang ini akan kubelikan sayur dan daging. Anak-anakku pasti akan suka. Aku senang kalau mereka suka.

Belum terlalu siang, anak-anak belum pulang. Sepertinya masih ada waktu mencuci pakaian. Aku ke sungai dulu. Astaga, hujan. Bagaimana ini? Aku harus berteduh.

0: Jam segini belum ada makanan. Ibu, ibu.
1: Kayaknya ibu keluar.
0: Jam berapa ini? Pasti beliau di sungai. Ayo kita ke sungai. Kenapa masih di sini, Bu? Kita sudah lapar.
2: Tadi hujan, Nak. Kenapa kamu menendang pakaian-pakaian ini, sulung?
0: Karena ibu tidak masak.
1: Ini pelajaran buat ibu.
2: Jangan, bungsu, jangan. Ibu akan segera membereskan cucian ini. Ibu akan segera pulang untuk masak bagi kalian berdua. Ibu sudah membeli daging dan sayur, Nak.
0: Awas kalau makanan ibu tidak enak.
2: Ya Tuhan, sudah berbulan-bulan hamba disiksa anak sendiri. Padahal hamba sudah mengorbankan segalanya. Hamba sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka. Biarkan aku menyusul suamiku. Tolonglah hamba, Tuhan.

0: Ayah, apakah itu engkau?
1: Ya, ini aku suamimu. Aku ingin mengajakmu ke sungai. Ibu, lihat batu besar itu.
0: Iya, ibu melihatnya. Batu itu bercahaya. Ayah, batunya terbelah menjadi dua. Ayah, kenapa ayah masuk ke dalam batu itu? Ayah! Ayah! Aduh, ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa aku mimpi demikian? Pertanda apa ini? Aku penasaran dengan batu itu. Tuhan, kenapa hamba mimpi demikian, Tuhan? Di luar hujan deras, aku tidak mungkin keluar. Tapi, aku penasaran dengan pertanda mimpi tadi. Aku harus segera pergi.
2: Kak, kakak bangun kak. Ibu pergi keluar.
3: Kenapa? Kakak masih ngantuk.
2: Jangan-jangan ibu kabur.
3: Kabur? Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Ayo kita susul.

0: Benar, ini batu yang di dalam mimpiku. Kenapa batunya bercahaya sekali?
1: Jalan pelan-pelan, nanti kita ketahuan ibu.
2: Tapi kak, kok tempatnya terang sekali?
1: Lihat batu itu, bercahaya.
2: Kenapa ibu menuju batu itu?
0: Wahai batu besar, terbukalah. Biarkan aku masuk ke dalamnya. Jadikan aku pohon rimbun yang wangi.
2: Kakak lihat, itu batunya terbuka. Astaga kak, ibu masuk ke dalam batu itu. Ayo halangi.
3: Ibu, ibu, jangan masuk ke sana. Bagaimana kalau ibu tidak bisa keluar?
4: Bagaimana ini kak? Batunya tertutup.
3: Ibu, ibu, keluarlah. Kami akan sendirian. Kami berjanji tak akan berbuat jahat lagi pada ibu. Maafkan kami, Bu.
4: Ibu, Bungsu takut sendirian, Bu.
5: Batu yang menelan ibu kemudian secara ajaib tumbuh pohon yang rindang dan wangi. Sulung dan Bungsu menyesali perbuatannya. Warga yang mengetahui perbuatan kejam keduanya akhirnya mengusir Sulung dan Bungsu dari desa. Demikian Sandiwara Batu Badaung, produksi RRI Ambon. Tokoh-tokoh dalam sandiwara ini, Sambaso sebagai ibu, Alexia sebagai sulung, Misal sebagai bungsu, Udin Sanaki sebagai ayah, dan narator Dea Safsafubun. Sampai jumpa.

0: Desa kecil Pulau Tanimbar, terdapat sebuah batu yang secara ajaib berdaun dan sangat harum. Munculnya batu ini bermula dari keputusan seorang ibu menghadapi anak-anaknya yang durhaka. Bagaimanakah getir hidup sang ibu? Inilah legenda Batu Badaung.
1: Ini berikan pada sulung dan bungsu.
0: Apa ini, Pak?
1: Itu baju-baju baru. Kemarin mereka minta.
0: Jangan terlalu memanjakan mereka, Pak. Ibu khawatir mereka makin malas dan manja.
1: Mereka kan masih anak-anak, Bu.
0: Iya, Pak. Ibu beberapa kali melihat mereka bersikap sombong dan seenaknya pada...
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi kita sudah dengarkan, yaitu Batu Badaung ya, langsung dari studio program 4. Dan kita lanjutkan acara kembali. Kali ini saudara, kita mau kasih untuk saudara lagu-lagu kemerdekaan menemani saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Menghargai jasa pahlawan adalah tugas kita semua. Jangan menunggu orang lain, tetapi mulailah dari diri sendiri dengan menghormati jasa pahlawan dalam setiap tindakan dan sikap kita sehari-hari. Pahlawan tidak akan pernah dilupakan jika kita terus-menerus menjaga dan menghargai jasa mereka. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Menghargai jasa pahlawan juga berarti turut serta dalam pembangunan bangsa. Mari berkontribusi dalam bidang yang kita kuasai untuk memajukan Indonesia. Menghargai jasa pahlawan berarti menghargai masa depan bangsa. Pendidikan yang berkualitas dan peningkatan kualitas hidup adalah cara kita menghormati jasa mereka.

Pahlawan-pahlawan kita adalah teladan sejati. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah demi membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Melalui perjuangan mereka, kita kini bisa menikmati kebebasan berbicara, berpikir, dan bertindak. Mari kita jaga kebebasan ini dengan sebaik-baiknya, sebagai wujud penghargaan kepada mereka. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mari kita buktikan rasa syukur kita dengan menghargai jasa pahlawan melalui tindakan nyata.

yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan berkorban untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rombat FM, saudara semua, itu ada satu dari Siana Sianon ya, dengan Tanah Airku. Itu lagu-lagu perjuangan, lagu kemerdekaan kita. Buat saudara yang terkasih, teman ibu saudara, sekaligus buat saudara, itu lagu menutup perjumpaan kita di saat ini.
1: Anda bersama kami, program 4 RRI Ambon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik ya, Beta Hinci hari teman ibu saudara di malam hari ini edisi siar, tepatnya di tanggal 15. Belum ya, kita masih 2 hari lagi kita merdeka. Wah. Oke, dan saudara saat ini silakan ya kita buka program kita di Matawana Program Ampa. Yang mau bergabung boleh silakan di 0911 311544 ataupun basudara bisa ya di jalur WhatsApp-nya kita ada. WhatsApp-nya kita itu 081356245887. Mau kirim salam minta donji silakan beta buka di situ lagi kembali untuk yang mau bergabung ya. Silakan saja, silakan nanti lagu-lagu bisa buat saudara minta lagu Ambon ya pastinya. Dan juga ada bisa request di WhatsApp-nya kita juga kita akan terima saja ya buat saudara. Oke, silakan saja buat saudara kalau belum ada kayaknya ketemu putar donci dulu nih. Donci perjalanan pembuka kita di program Matawana Perhampatan.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Panas Pela ya dari Flash Nickelode featuring dengan Vicky Salamor. Dan lagu itu, saudara, itu lagu lama sih, tapi mereka daur ulang kembali bikin musik, musik kekinian kembali dan trending 4 di musik ya, di tanggal lagu ya YouTube. Luar biasa tidak, saudara? Kita harus bangga ya, anak-anak muda kita luar biasa. Barang ini yang bicara orang tua sih. Oke, silakan ya yang mau bergabung di saat ini di 0911311544. Beta, coba dulu. Wadah. Oke, silakan ya yang bergabung untuk Ibu Marni, apa kabar? Selamat sinengaran tua ya. Ada di pondok kayaknya untuk itu. Ada juga, oh Rere, apa kabar Rere? Oh Rere, ada siapa lagi? Banyak ya. Ada orang Paso, Leri tuh, apa kabar yang ada di Wai sana? Mudah-mudahan lo suasana yang paling baik. Dan Anjes, apa kabar Anjes? Bunda Poppy, apa kabar? Oh banyak ya yang sudah ini. Oh Dewa yang ada di sana, apa kabar? Mudah-mudahan Dewa dengan dan semuanya ya yang mau bergabung.

bergabung silakan saja di 0911311544. Kita buka yang mau bergabung silakan saja di sini. Kita masih ya dengan program kita Mata Warna Program 4. Kayaknya sunyi ya. Sunyi, apakah mereka tidak mau ataukah bagaimana? Atau kalau lagi sibuk lalah kayaknya gara-gara apa orang bilang? Aduh. Lala gara-gara ini lomba-lomba. Banyak yang tadi pagi juga banyak yang jalan pagi itu merayakan, bukan merayakan sih, menjelang ya 17-an itu pasti ada kegiatan-kegiatan. Tapi kalau di 17-an kali ini kayak Panjat Pinang kurang ya, saudara, kurang ketemu lihat ya, kurang rame di sini. Banyak biasanya tonton kemarin tuh itu banyak tuh ke Panjat Pinang apa semua. Tapi kali ini kayak kurang gitu, kurang. Oke, Bapak Saudara silakan yang bergabung di 0911 311544 atau masih menunggu Bapak Saudara saat ini.

0: Dan bersaudara silakan ya yang mau bergabung di saat ini di program kita Mata Warna Pro 4. Kita buka malam-malam bersaudara di 0911 311 5444, ataupun bersaudara bisa ya di WhatsApp-nya kita ada 0813-5624-5887. Mas saudara bisa langsung di situ. Nantinya kita akan ada dengan mas saudara. Dan boleh minta donci, kirim salam, silakan saja ya. Oke, kita masih menunggu mas saudara di saat ini. Silakan yang mau bergabung. Selamat malam aja untuk yang ada di sana ya. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, kita terima dulu nih. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
1: Halo, selamat malam Mata Warna.
0: Malam Mata Warna Pro 4, yang siapa nih?
1: Ya, Stevie kakak.
0: Apa kabar Nyong?
1: Baik kakak, kalau kakak?
0: Baik, baik sekali oh, malam
1: ya. Oke. Ada obat tuh.
0: Iya kak?
1: Ada obat tuh.
0: Iya, belum minum air kayaknya.
1: Oh, kayaknya.
0: Oke, Stevi.
1: Iya.
0: Nah, gini. Stevi, ada lomba-lomba apa di kompleks?
1: Mana? Cuma apa di apa?
0: Apa?
1: Panjat Pinang.
0: Hah? Panjat Pinang?
1: Panjat Pinang toh.
0: Iya, terus apa lagi?
1: Cuma gigi apa? Kerupuk untuk warna emas.
0: Mm-hmm. Lalu kalau Nyong ikut apa? Ih, tanya.
1: Penonton tua.
0: Sim Panjat Pinang. Kan aduh, hadiahnya lumayan.
1: Lumayan tapi licik.
0: Oke Nyong, lagu apa nih yang mau minta?
1: Kalau dari siapa? Ricky Salamat juga.
0: Apa judul?
1: Tania? Ya.
0: Oke, siap. Lanjut, silakan mau kirim persapannya.
1: Oke, salam pertama buat Pak Junadi di Kebun Janji. Pak Junadi, nanggir lagi. Suara ini buat supaya jangan ada rasa apa. Penasaran begitu, Pak Junadi, nanggir Pak Junadi. Terus buat Fabio di Jodi, Pak Mater juga. Pandeden. Kakak Rere di Puasa, selamat malam kakak. Nomor ini. Orang Manalo, Bunel, hati-hati di Penakin, Bunelin,
0: iya.
1: Mbak Wiga di Wonosobo.
0: Mbak Wiga salam balik katanya.
1: Oh, ya benar nih.
0: Iya.
1: Oh iya, Mbak Wiga. Kalau salam balik masuk biar teman-teman. Terus Pinari Kebun Jeruk. Pandewa,
0: Apalai,
1: orang Usi Baju di Tawaka, bersama rekan-rekannya di sana selamat malam, Berlina Dharma 3, Lauren, selamat malam Lauren, buat Inge juga, buat Obami di Saperua, ada kami, ada Sapalai, jiwa. Buat Inga di Gapan, Eva di Wayahawong, terus Mapopi.
0: Mapopi. Mapopi itu iya, tadi kemarin pagi kita baterai Mapopi ada antodo di trotoar.
1: Ya?
0: Mapopi ada duduk di trotoar.
1: Di siapa? Di siapa situ?
0: Sin tahu, tanyaan tua.
1: Oh kah? Mungkin tunggu jemputan kah?
0: Iya bisa. Jadi
1: tunggu teman kah? Kapan?
0: Kah olahraga lah langsung duduk.
1: Oh bisa mungkin olahraga capek. Atau Panjat Pinang?
0: Sabarang sah. Ya mau popis nggak bisa bilang nih, yang bilang dia.
1: Iya kakak yang bilang kah kata duduk di trotoar.
0: Iya duduk tapi bukan kata Panjat Pinang.
1: Ya
0: betul kasing
1: ya, betul juga betul.
0: Terus
1: buat siapa lagi kakak, siapa lagi,
0: siapa
1: siapa di Tuni Mr. Gazo sama Bu siapa
0: Bugasot.
1: Satelit Tony.
0: Oke.
1: Selamat malam. Terus ibu-ibu yang di Daya Putih juga selamat malam. Oke, kakak begitu juga Pak. Dikabar lagi ya sih.
0: Bisa.
1: Kalau ada yang lupa tuh.
0: Siap.
1: Mungkin ada yang ingat. Oke, kakak.
0: Oke. Nangki dadu malam. Oke, Bu Sudara, itu tadi ya. Ada Bunda Els, asing Stevi ya. Di belakang Stevi nih. Halo, selamat malam Mata Wana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Mata Wana Pro 4. Selamat malam Kak Hence.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Masa aku lupa lagi?
0: Ibu Pertiwi. Tertawa.
2: Misalnya kita sudah jadi Ibu Pertiwi, boleh juga.
0: Lalu siapa coba? Makanya kita langsung bilang Ibu Pertiwi saja.
2: Dengan nona-nona ini, sobatku sepakat dengan Kak Reno, nona-nano-nano Ellen Guri, gitu loh, dari Malalayang Manado.
0: Jadi mau nama nona-nona nih sekarang?
2: Iya, nona-nona, tapi bukan nona-nano-nano yang kayak jadi ambang pelagu Mabok Saldo ya.
0: Bukan ya?
2: Iya, bukan begitu, nyanda dok.
0: Oke, Nona Nona.
2: Bukannya kayak lagu itu, ya.
0: Apa kabar?
2: Ki Tuhan sehat, bersuka cita.
0: Oke.
2: Kak Hence bagaimana, Dang?
0: Baik. Tapi tanya dulu, di Manado sana dong lomba-lomba kesing di kompleks?
2: Ada lomba-lomba, cuma aduh, nyenak Kak Iko.
0: Kenapa?
2: Lari karung.
0: Kenapa? Lari karung aja tuh.
2: Tak kuasa bu. Karung bawa lari. Karung tuh besar mas. Kita kok bagaimana?
0: Betul ini kira kata takut kata karena asam urat loko.
2: Oh nyanda, kita nyanda asam urat dok so ganti. Nyanda asam urat nyanda darah tinggi.
0: Iya masih nona kok.
2: Nyanda gula nyanda. Kita sehat. 100% ya? Kita sehat. Nyanda ada itu asam urat.
0: Amin.
2: Kecuali asam lambung iyo.
0: Iya.
2: Karena dulu suka makan apa asinan.
0: Itu
2: makan gohu kalau orang Manado bilang makan gohu tuh. Jadi ya begitu. Jadi
0: tapi,
2: kena asam lambung.
0: Iya,
2: tapi kalau asam urat enggak.
0: Itu kan asam lambung otomatis mah kan.
2: Iya.
0: Jadi hati-hati.
2: Jadi cuma enggak makan terlalu pedes, makan tepat waktu.
0: Oh gitu.
2: Yang boleh terlambat makan dan begitu dan kalau orang Manado bilang.
0: Oke, Dang.
2: Jangan tidis-tidis. Kalau kalian cari ikut lomba apa, ayo?
0: Beta gigi kerupuk tadi juara 1.
2: Aduh setengah mati dan itu maksudnya kan tangan di belakang kung itu tali kan tuh kerupuk bergoyang-goyang dia.
0: Oh begitu.
2: Setengah mati kalau kita
0: ikut. Makanya itu ada caranya kalau mau makan kerupuk cepat bikin akan tahang baru gigi ada caranya. Makanya
2: tahu boleh. Oh berarti dia begini. So gigi di dalam mulut kong kurang apa dang nendak kunyan. Aduh mau tati kok itu
0: jadi,
2: dang.
0: Jadi tahang dengan lidah dulu.
2: Oh,
0: kamu berisip tahan lidah dulu. Yo. Seng lah. Jangan langsung buka di buka mulut langsung mau makan. Mesti tanding lidah dulu baru makan. Itu pasti cepat.
2: Ini cuma isap-isap dan itu kok cuma dengan lidah.
0: Maksudnya dengan lidah tahan dulu baru makan toh. Gitu.
2: Kamu bayangkan itu bagaimana?
0: Makanya jangan membayangkan kita... kalau membayangkan sih bisa, tapi kalau ada, makanya sabantar kalau besok kalau ada berarti ikut dang
2: paling rame besok tanggal 17 itu paling rame sih. Paling rame ada panjat pinang di kompleks ini.
0: Nona semua tanpa di seluruh Indonesia pasti rame kalau yang namanya.
2: Iya. Aduh mak kita paling suka kalau lihat panjat pinang tuh kan di atas nih ciri lagi. Ciri lagi begitu-begitu. Kan
0: berarti,
2: suka grup-grup.
0: Berarti berarti suka ya, suka lihat orang punya penderitaan.
2: Nyanda maksudnya dan ada dokter so berusaha kan kalau dipanjat pinang di teh dia besar-besar
0: iya.
2: Itu dan
0: iya, kayak...
2: dulu
0: asal dia besar-besar jangan sampai don taruh galon di atas aja.
2: Nyanda paling dan ada keranjang-keranjang ada isi snack-snack ada coklat kemarin nah tau ini ya kalau tuh hari pernah ada apa ya yang paling besar itu sepeda.
0: Oh, kalau katon di sini sing speaker aktif yang besar sekali, ada kulkas.
2: Oh, ciri itu masuk oleh kulkas.
0: Iya, tapi bukan. Iya, tapi sing taruh akang langsung di atas. Jadi akang nak di dalam sisip di dalam kertas. Jadi tinggal ambil saja begitu.
2: Oh, yang model begitu. Kalau
0: nyanda taruh kulkas di atas tuh, tak bisa dan.
2: Dan kita lagi dasar. Ini kan namanya langsung tuh spontan ah. Kulkas di atas besar ciri ya mati orang.
0: Oke, kalau gitu lagunya apa nih yang mau minta?
2: Korban, Jo, korban.
0: Korban, korban apa dulu?
2: Korban, pokoknya korban lah.
0: Iya, dari Ona Hetarua.
2: Oh iya, betul sekali.
0: Oke.
2: Salam-salam.
0: Silakan.
2: Salam pertama buat Kak Hince, terima kasih sudah terima Nona Ellen Guri per telepon. Semoga selalu sehat, sukses. Diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Ah, dangke. Ada dari Dewa nih, dia bilang salam part tante nona nano yang rasanya asam.
2: Asam manis, asam asin bilang pada dia, tapi gurih enak saja. Emang bisa rasa kah?
0: Dia bilang rasa asam tuh. Makanya dia
2: enak aja manis deh. Bilang dia Kak Dede solia saya enak saja manis saya bukan asam.
0: Aduh, tapi bagus ya, percaya diri terus akui diri sendiri tuh enak sih.
2: Iya, daripada saya orang akui, memang kan manis tapi ada asamnya juga.
0: Iya,
2: tapi saya mungkin tetap optimis.
0: Iya. Oh iya, betul, mungkin asamnya karena kalau 2 hari tidak mandi asam kayaknya.
2: Oh enggak, saya setiap hari mandi dok, wangi dok.
0: Iya maksudnya, maksudnya maksudnya kalau tidak mandi pasti
2: asamnya
0: asam dari
2: saya
0: Jawa.
2: Ada hadapi kehidupan, bukan sudah merasakan manis asam asinnya kehidupan.
0: Oh begitu, sama rasa dong kita semua kan.
2: Susah senang surasa tuh, iya. Jadi manis asam asin surasa dong.
0: Betul.
2: Jadi tetap optimis. Tetap bersuka cita apapun itu. Kan orangnya begitu. Siap. Apapun yang terjadi tetap
0: hormat.
2: Maju terus. Tetap pantang apa mundur. Ya? Pantang mundur dan juga apa? Bersuka cita selalu, riang gembira selalu apapun masalah yang saya hadapi. Kan saya single. Jadi semua masalah saya hadapi sendiri. Tidak ada yang saya mau minta bantuan pada siapa? Ya pada Tuhan cuma itu.
0: Amin.
2: Itu saja.
0: Silakan Nona, terlalu panjang kita ngomong.
2: Oke, salam pertama buat Pak Dewa Hujan.
0: Iya.
2: Tolong Pak Dewa Hujan, turunkan hujan di Manado. Salam sehat ya Pak Dewa. Ada di Kuhariati, di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga. Ada Kakak Eva di Talake. Salam sayang selalu Kak Rere di Pasotenga. Salam kasih bersama keluarga. Yang baru lihat tadi Bung Stevi. Selamat malam. Ada Mamang nih di Paso Transit, Bunda Poppy di Skip. Ada Vina di Jakarta, Nona Vina di Jakarta. Ada Pak Deden di tengah-tengah, ada Erik di Masohi, ada Fabio di Suli. Ada sama-sama Jo. Lupa-lupa lagi kok tuh lain. Sama-sama aja yang menyatu hati di Mata Warna Pro 4 yang sedang mendengarkan. Semuanya selamat malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga masing-masing. Pak Kainca, itu dong kepo di studio sebelah siapa? Kak Dede bukan?
0: Bukan, di studio sebelah kayaknya Jo kayaknya.
2: Oh Jo ya. Untuk Kak Kainca, terima kasih banyak. Selamat malam, Dado.
0: Oke, Dado kembali. Selamat malam. Oke, bersaudara itu tadi Jo. Itu tadi. Itu tadi orang yang ada di mana? Di Manado ya. Silakan kita buka kembali yang mau bergabung saat ini di 0911311544. Oke, sudah ada Jo. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
3: Halo, selamat malam Pro 4.
0: Malam Mata Warna Pro 4 yang siapa nih?
3: Ini dengan Haryati yang digunakan kepulauan.
0: Haryati.
3: Iya.
0: Kayak lagu ya, Haryati. Dikau nenen. Posisi di mana?
3: Di Bunaken.
0: Bunaken ya.
3: Iya. Bunaken kepulauan.
0: Oke, okay. Bilang orang belakang diam jangan sampai marah. Oke, orang Bunaken lagunya apa mau minta?
4: Ini dengan siapa dulu?
0: Oh, oke, sama Hence di sini.
4: Oh, buat Kak Hence, salam kenal.
0: Oke, salam.
4: Nah, ini pendatang baru, baru 6 kali masuk.
0: Baru 6 kali masuk, berarti tambah ini 7.
4: Ah iya, tambah dengan Kak Hence jadi 7. Enggak, jadi baru 6 dengan oh, Kak Hence.
0: Oh, jadi 6. Oke, siap.
4: Iya, jadi 6.
0: Oke, silakan lagunya apa dulu nih?
4: Kita mau request lagu dari Ona Heta Harua, Ona Heta Harua
0: dengan
4: dia punya judul Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh. Sakit ya? Iya. Iya, ketidak betul ke tidak?
4: Ya, betul. Enggak, ini mau bercanda saja.
0: Oke, oke. Siap. Mau kirim untuk siapa nih? Silakan.
4: Ya, pertama buat Kak Hence. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Kak Hence sekeluarga.
0: Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
4: Lagi salam kenal.
0: Lanjut. Terima kasih. Silakan.
4: Ya, salam yang baru lewat tadi, ada kakakku yang cantik, manis baik hati, Kak Ellen. Terima kasih salamnya, salam balik. Salam kasih bersama keluarga. Ada juga kakak Eva yang ada di Talaki. Apa kabar kakak Eva? Salam sehat juga bersama keluarga. Ada kakak Rere juga di Paso. Apa kabar? Salam sehat juga bersama keluarga. Ada bunda Poppy. Ada bunda Marni juga. Salam sehat semuanya. Ada bung Dedem di tengah-tengah. Salam sehat. Ada Dewa Hujan juga. Salam sehat. Kalau ada monitor diundang gabung atau sudah gabung ini. Baru ada Nyong Fabio juga, salam sehat bersama keluarga. Ada Pak Marcel juga, salam sehat bersama keluarga. Siapa lagi, jangan-jangan nanti kalau keturun baru lupa.
0: Baru lupa ya?
4: Iya, kadang-kadang suka begitu. Kalau sudah turun baru ingat, oh ini yang belum disalam. Sudahlah, semua-semua saja. Yang menyatu hati dengan mata warna perempat, semoga semuanya ada sehat-sehat selalu.
0: Halo, halo. Ya. Ini kayaknya lagu kayaknya bukan Ona Heta Rua, itu kayaknya gaya Odik apa Cinta Jarak Jauh.
4: Oh, itu saja.
0: Itu yang kita tahu itu sih. Soalnya kalau Ona Heta Rua yang pernah ada dia Cinta Jarak Jauh.
4: Oh, itu saja.
0: Dia Cinta Jarak Dekat.
4: Oh iya, dekat.
0: Siap, siap, siap, siap. Lanjut terus untuk siapa lagi nih?
4: Ya, semua-semua saja. Buat kakak Hence, terima kasih sudah terima telepon saya. Semoga sehat-sehat, diberkati.
0: Pastilah, ya. Kalau ini saya mungkin kita saya terima. Kalau bisa yang terima berarti kita bicara sendiri dong.
4: Ya, terima kasih kakak Hence. Selamat malam, mata warna perempat.
0: Oke, selamat malam kembali, Dado. Oke, bersaudara itu tadi ya. Waduh, Haryati ya. Waduh, apa namanya seperti lagu ya, lirik lagu. Oke, kayaknya bersaudara kita tutup nih, bukan tutup sih, kita cut dulu. Nanti habis ini Pak Saudara ada 3 donci yang kita mau kasih nih, baru nanti kita balik kembali. Oke, mantap. Untuk yang nanti mau masuk nih, sabar dulu ya, tunggu habis ini ada 3 donci nih yang nanti kita mau putar, baru kita balik kembali. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Trompet FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara silakan ya, ya mau bergabung dengan ketong di sini di 0911311544. Kita menunggu bersaudara, boleh ya. Oke, sudah ada nih. Halo, selamat malam Matawana Perempat.
1: Selamat malam Matawana Perempat.
0: Selamat malam Matawana Perempat. Yang siapa dulu nih?
1: Dengan Tony di puncak Tuni, Kak Kenci.
0: Tony?
1: Iya, Kak
0: Kenci. Apa kabar Tony?
1: Puji Tuhan baik, Kak Kenci.
0: Oke, baik. Tony, bagaimana untuk menyambut ini 17 Agustus Hari Kemerdekaan di sana dong, apa? Sama panjat pinang gitu-gitu ya?
1: Iya, ada kegiatan.
0: Tony ikut apa barang?
1: Ini nanti mau ikut dansa balon ini, Kak Kenci.
0: Wih, bagus
1: den,
0: ya.
1: Den Caca.
0: Cisa dah. Dapat juara kasing?
1: Ada tanggal 17 baru acara kekinci.
0: Oh, 17 baru acara.
1: Iya, barang cuma nyondol tapi puncaknya tanggal 17 baru caca.
0: Oh, siap. Saya usahakan iya. Menang.
1: Iya, kekinci.
0: Oke, Tony, tadi minta lagu apa nih?
1: Kita Selimut Cinta juga kekinci.
0: Peter Saparwadi. Siap. Iya.

0: saja.
1: Itu saya ke Kinci.
0: Oke, Dadu, selamat malam kembali. Ya. Yo, Dadu. Baik, Pak Sudara, itu tadi ya Tony di puncak Tuni, di belakangnya Tony. Oke. Oke, Katon Tripadolo, di belakangnya Tony ini ada siapa nih? Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4. Kayaknya suaranya lagi sakit ya.
2: Enggak sakit. Mau senyum.
0: Oh begitu. Ini dengan siapa dulu nih?
2: Oh, dengan Bu Wiga di Wonosobo, Kanje. Apa kabar?
0: Baik, Ibu Wiga. Cerita dulu nih, bagaimana menyambut hari kemerdekaan nih tanggal 17 nih? Gimana acara di situ?
2: Oh, di sini rame, masih lomba terus. Tapi kalau di sini lombanya itu cuma Sabtu Minggu ya. Mulai tanggal 1 Agustus itu sudah mulai.
0: Oh, sudah mulai dari 1 Agustus. Luar biasa, berapa lomba itu?
2: Oh, banyak. Waduh. Besok, kemarin, hari Minggu kemarin, Sabtu Minggu ya, lomba-lomba sampai malam itu. Itu makan kerupuk, ibu-ibu, anak-anak,
0: basic gitu. Ya, itu bapak, basic bapak, ya.
2: Bapak-bapak mancing, terus lomba itu loh.
0: Apa tuh?
2: Balapan Pak
0: karung.
2: Kalau bukan yang gapiak itu satu ini satu pasang sandal papan itu dijalankan 5 orang.
0: Oh, itu ya. Oke, siap.
2: Iya. Saya kalah jatuh ketindihan orang dua.
0: Waduh,
2: ketimpuk. Nih, masih ini terkilir lengan kiri.
0: Wow. Oh, tapi sudah aman sih. Sudah ya,
2: iya, sudah dipijit
0: di, biasa gitu, biasa kan gitu, pijit atau diurut ya lebih tepatnya.
2: Iya. Diurut sudah. Besok pagi sepeda hias anak-anak.
0: Oh begitu. Wah, banyak ya jadinya.
2: Oh banyak. Sampai tanggal 30 itu
0: masih ada.
2: Terakhir.
0: Iya, pada puncaknya terakhir. Kan mesti tanggal 17 kan. Wah, di puncaknya
2: tanggal 3. Kalau di sini 1 bulan.
0: Astaga.
2: Itu belum yang karaoke, yang pokoknya macam-macam sih. Malam juga. Terus nanti tanggal 30 itu puncaknya ya, jalan sehat, ada door prize, pembagian hadiah gitu.
0: Oke. Kalau...
2: Terus besok malam itu lomba tumpeng. Setiap RT, iya, setiap RT 2. Lomba tumpeng per RT, terus langsung tasakuran.
0: Oh begitu. Tapi tidak ada lomba poco-poco gitu kayak macam goyang poco-poco.
2: Ada.
0: Sama lagu. Tapi lagu poco-poconya lagu timur kan pastinya.
2: Oh, enggak. Itu kelompok lagunya bebas.
0: Oh bebas ya, waduh.
2: Kalau yang tahun kemarin itu lagunya itu siapa? Juan Reza.
0: Oh begitu.
2: Yang tahun kemarin gitu, memancing juga gitu. Kalau lagunya berhenti, mancingnya berhenti, udah harus diangkat kailnya. Terus kalau pas lagi musik suruh joget, kayaknya di pak mancing ikan gitu.
0: Oh, itu seru ya di sana ya.
2: Oh, rame sampai malam. Terus ada gerak jalan bapak-bapak, gerak jalan ibu-ibu, itu loh gerak jalan indah, namanya Jalan Indah.
0: Oh, Jalan Indah. Kalau di sini ada baris, tapi di September sih. Ulang tahun kota kan.
2: Di sini seru, rame.
0: Gitu. Jadi asik
2: iya,
0: ya kalau
2: satu
0: gitu.
2: Bulan. Oh, iya. Lomba kalau lomba-lomba

0: menghias lingkungan, menghias jalan, lampu, umbul-umbul itu sudah dinilai.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi ramai sekali, memang ramai.
1: Oke kalau
0: Full
1: gitu.
0: 1 bulan.
1: Oke kalau gitu ya, berarti sukses ya di situ. Oke.
0: Oh, alhamdulillah. Oh, kalau besok biasanya kalau habis upacara itu, kalau di sini ya, banyak kan habis upacara itu banyak ada pentas seni kesenian daerah, ada orjen tunggal di pokoknya di tempat-tempat yang agak santai, agak longgar pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Iya, mau karaoke, mau nyanyi dangdut, mau nostalgia, ada tempat-tempatnya itu. Cuma
1: Wah.
0: ngisi ngisi kotak kalau mau, kalau ndak ya ndak, 2.000
1: Oh
0: gitu.
1: begitu ya, waduh.
0: Oh, ramai sekali itu
1: Berarti
0: di
1: sudah bisa
0: sepanjang
1: saweran
0: jalan.
1: ya.
0: Oh, jadi misalkan Kak Anjen lewat gitu, lewat mau mau ikutan nyanyi, turun aja nyanyi
1: Oh gitu, berarti
0: di
1: dibuka untuk
0: situ, iya
1: umum ya.
0: masuk. Iya, untuk umum siapa aja boleh, bu, enggak ada penyanyinya, enggak ada.
1: Kalau
0: Rame itu
1: itu kalau
0: biasa.
1: dapat rombongan orang Ambon berarti sampai malam orang Ambon nyanyi.
0: Oh, kalau di sini yang malam ya ada. Terus nanti biasanya per RT itu ada lagi panggung gembira.
1: Gitu.
0: Gitu.
1: Oke, kalau gitu siap ya, sukses. Kalau gitu,
0: Iya.
1: lagunya apa nih dulu nih?
0: Lagunya Cuma Se.
1: Cuma sih. Iya, dah.
0: Dari siapa ya? Enggak tahu yang nyanyi.
1: Tidak tahu yang nyanyi itu
0: Tidak
1: itu
0: tahu. Iya,
1: Gerson sih.
0: cari-carikan.
1: Itu Gerson sih, cuma sih Gerson. Siap, nanti saya putar ya.
0: Iya, nanti carikan ke LC ya.
1: Oke, mantap.
0: Oke, salam-salam dah buat Kak
1: Silakan.
0: Ence, selamat tugas. Sehat-sehat ya. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Saya ini sudah bisa loh, udah kemarin soalnya masih di fresh. Jadi sudah tak save nomornya.
1: Oke, siap. Silakan.
0: Harus salamnya buat Kak Rere, belum, ayo Kak Rere kok belum masuk ya. Terus Bunda Marni, selamat malam. Ada Bang Fabio, Bang Deden. Tadi yang nomor satu, Bang Stevi.
1: Betul
0: Ya,
1: betul.
0: selamat malam, Mr. Gasot bersama keluarga. Terus, Bang Sarif, Kak Ance, selamat malam. Terus yang di rumah tiga, Kak Selena ya. Kak Salina, Pak Selena. Selamat malam. Terus yang di Saparua, Bapak Dev, selamat malam. Mama Bace, selamat malam. Bang Tony, Bang Vince. Terus ada Bapak Marcel, ada siapa lagi, Bang Dewa. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi coba?
0: Siapa lagi? Oh, nih Pak Junai, Pak Junaidi. Selamat malam Pak Junaidi. Terus ada Bunda L, selamat malam. Terus siapa lagi yang belum ya? Siapa ya Kak Anje? Nanti nyusul ya.
1: Iya, nanti nyusul kalau begitu.
0: Nanti nyusul. Oh. Oke, deh. Terima kasih. Selamat tugas pulangnya hati-hati.
1: Oke.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Malam kembali, Dado. Oke, baik, Bu Sudera, silakan ya. Mungkin penelpon ketiga kita di 0911-3115-44. Kita buka kembali yang bergabung. Oke, sudah ada nih penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam, Mata Warna Perampat.
2: Halo, Mata Warna Perampat.
1: Selamat malam, Mata Warna Perampat. Deng, siapa dulu nih?
2: Minta ke NJ, tuh.
1: Maksud tanya, bila minta nama.
2: Apaan Dewa yang bawel gitu.
1: Oh, begitu. Oke, Dewa.
2: Ya.
1: bagaimana di Namlea acaranya?
2: Oh, acara tentang lomba ya?
1: Menjelang 17 Agustus bagaimana nih? Ramai
2: oh,
1: di sana
2: sih? Oh, di sini lain. Kalau lomba di Depung Kampung itu lomba kalau laki gendong bini baru lari.
1: Waduh.
2: Kalau yang pacar yang dia pun cowok gendong cewek. Oh, kalau sing mampu gantian begitu kakak.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu saja. Lomba itu
2: ada
1: saja.
2: Lomba balap karung, mm-hmm. terus ada gaun mini, mm-hmm. ada makan kerupuk.
1: Oh, basic ya, siap siap.
2: Dan ada yang ada futsal.
1: Mm-hmm. Ada futsal juga.
2: Ada voli, mm-hmm. football. Okay. Tapi yang seru kakak, laki gaun mini, terus dia pun cowok gaun cewek itu asik.
1: Oh iya begitu, iya biasa.
2: Kalau beta gaun cewek, pilih yang cewek yang jantung kamu, kalau geno kan, kalau jatuh kamu kan bisa berabe.
1: Masalahnya jatuh bukan masalah jatuh, masalahnya kuat gendong kasing.
2: Yo cari yang sebadan yang beta tuh, sekurang yang beta badan, masa beta mau angkat yang kayak macam Rano Karno pun ada itu. Mati, dewa yang kuat.
1: Oke, Dewa, oke. Lagunya apa ya. Nih yang mau minta?
2: Itu pun lagu Dolo itu.
1: Lagu Dolo tuh katanya sih, tahu lagu Dolo tuh apa?
2: Gaya Ode, itu pun lagu itu tuh memang beta.
1: Judul apa?
2: Barang ataupun cinta dapat blokir terus, jadi bagi juga.
1: Oh, cinta dapat blokir?
2: Iya, berada yang blokir kakak Gaya Ode tuh.
1: Uh-huh. Silakan.
2: Yang pertama buat KNC, semoga sukses dalam beraktivitas. Kemudian buat Bude Wiga yang baru bergabung, ucapannya selalu sehat, Bude Wiga. Terus ada Nona Haryati yang punya Bunakin Kepulauan, salam sehat. Terus ada juga Bunda Ellen ya, Nona Nano Nano yang guri rasanya gimana, asam-asam gitu.
1: Gurih asam-asam manis dia bilang ada. Katanya manis lebih banyak.
2: Oh, bye-bye manis yang malam 3 hari kayak KNC bilang sebuah asam.
1: Siapa bilang?
2: Kali gaji
1: kan. Kan kalau gitu tuh biasa ada pasti ada manis, asam, asin.
2: Iya, tapi kalau yang 3 hari mandi kan bawa asam.
1: Itu kata C ya, bukan kata beta.
2: Tadi kakak aja bilang.
1: Itu kata C bukan kata beta.
2: Kemudian ada bunda-bunda, Bunda Marli, Bunda Popi, Kakarere, Kak Yayat, Linda punya rumah 3 Welela. Kemudian buat Mr. Gasok bareng Bang Tony Puncak Tuni, selamat malam, semoga selalu sehat. Ada Bapak Junedi juga, Pak Marcel, Mas Yono punya Gemba, ada Enca punya Bentas, Pak Bio, Bung Deden. Kemudian ada Ade Ewin, Syarif Hidayat, Bu Stevi yang punya Hardbase, kemudian Caipar itu bagi Mas Soi, Ade Fina punya Kibu Jeruk, Bung John yang punya Bentas, Gracia yang punya Batu Meja, Bunda-Bunda Manado, salam kompas, salam sehat. Kira-kira segitu dulu ke KNC.
1: Oke, siap. Dado, Dewa, malam.
2: Malam, kakak.
1: Dewa malam kayak sih semangat kak, malam kakak. Oke, buat saudara kata nikmati 3 donci yang beta sudah siapkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM. Nanti abis ini katong balik kembali temani buat saudara. Oke, mantap.

0: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan basudara, web terbuka di jalur kita 0911311544 basudara. Dan kayaknya sudah ada nih, katon terima dulu. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo Matawana, selamat malam Bang Hinci.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
1: Fabio di Suli, Bung Ence.
0: Fabio, apa kabar, Nyong?
1: Kabar baik. Kita request lagunya.
0: Langsung ya? Orang belum kasih selamat malam, buka inilah langsung.
1: Waduh. Langsung, kita lagi buru-buru nih, Bung Ence.
0: Barang mau apa? YouTube. Mau apa? Mau lompat karong? Kamu ya. Apa nih?
1: Ah?
0: Mau lomba-lompat karong kah? Lomba apa nih?
1: Oh. Lompat karong.
0: Iya.
1: Kita makan kerupuk juga, Bung Hence.
0: Makan kerupuk. Oke, lanjut ya, kalau gitu.
1: Iya, toh barang para isi poro toh.
0: Oke, kalo lagu apa itu nih?
1: Beta Roy Sakil juga yang kura-kura dalam parau.
0: Oke, siap. Mau kirim poro apa? Lanjut ya, langsung-langsung oh, sani.
1: Salam pertama buat Cacayu Dimasoi, selamat malam, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga selamat malam, diberkati selalu. Om Deden dengar-dengar, selamat malam Om Deden, diberkati. Pak Marcel Isuli, selamat malam Komandan, diberkati. Kakak Rere, Mama Marni, Pak Sutransip, selamat malam, diberkati. Bung Oni di Kamal, Kakak Ancis sana tinggi, Linda di rumah 3 juga selamat malam, diberkati selalu. Pak Jumaidi di Kebun Cengke, Kakak Inka di Karpan juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva Wehau, si Arif Hidayat di Telaki, selamat malam, diberkati. Om Stevi di Hatwe, selamat malam Bom, diberkati. Lalu ada Enca di Bentas, selamat malam, diberkati. Ibu Popi di Skip, Om Jepi Ahuru, selamat malam juga, diberkati selalu. Bung Tony sama Mr. Gasok, selamat malam, salam sehat selalu. Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam, diberkati selalu. Ada yang Vina dan pacarnya yang tercinta di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam, diberkati.

0: Nona Riati sama Nona Ellen di Manado, Munaken sana semuanya. Salam sehat semuanya, diberkati selalu. Kakak Eva juga di Ternate. Sudah sampai di Ambon belum? Mau ikut lompat karung ke sini?
1: Iya.
0: Di bulan Agustus ini. Okay. Bu Hence, begitu juga.
1: Itu saja.
0: Ya, terima kasih.
1: Oke, selamat malam Dadu. Oke, Bos Saudara, itu tadi ya Fabio, di belakang Fabio. Halo, selamat malam Wartawan Orang Perempat.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Anda Perempat. Menunggu ya.
2: Halo, halo.
1: Halo juga, selamat malam. Anda menunggu ya.
2: Selamat malam, Komandan.
1: Deng, siapa dulu nih?
2: Ya, orang Kece.
1: Hah?
2: Orang Kece.
1: Oh, Pak Kece. Oh, ganti nama ya, taruh sini Pak Kece.
2: Iya, kan semua ini Pak Ketumba ganti nama semua lah itu.
1: Oh, begitu.
2: Ah, begitu. Kebun Cengke.
1: Siap.
2: Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi.
2: Yo.
1: Apa kabar dulu nih? Baik
2: kasih. Kalau bilang kece kan kebun cengke, jadi beta itu kece.
1: Oh gitu. Oke, Pak Junaidi.
2: Sehat walafiat.
1: Amin. Pak Junaidi, amin. Bagaimana di kebun cengke? Ada lomba apa-apa saja?
2: Ya, ketemu di sini ya paling-paling cuma mau lomba-lomba sesuai lokasi paling-paling tarik tambang.
1: Tarik tambang? Tapi enak tuh tarik tambang.
2: Dari tarik ini... tali itu, itu aja.
1: Bukan hela rotang ya?
2: Ya, sih ada rotang-rotang jauh subuh bunyi.
1: Oke, Pak Junaidi, lagu apa nih yang lo minta?
2: Nona Manis Almahera.
1: Nona Manis Almahera. Dari?
2: Tahu nyanyi itu siapa itu? Ada beberapa orang penyanyi.
1: Oh begitu.
2: Siahaan ke siapa itu?
1: Oh, siap. Bukan. Lanjut, lanjut.
2: Wante,
1: ya.
2: Ada lagu.
1: Ada nyong, langsung. Betul bilang langsung, silakan.
2: Beta mau bilang itu dari Manado itu, Ariati dengan Ellen itu bukan nenek, bukan nona, nenek bukan nona.
1: Oh begitu, sudah juga kas tinggal tuh.
2: Saya boleh, beta paling setuju kalau orang mau tambah-tambah dorong punya ini, itu, kalau nama-nama betul.
1: Iya, sudah. Jangan. Lanjut. Kalau gitu, lanjut. Kita nih di sini bagi harus baku-baku. Halo.
2: Janda semua, itu dia.
1: Halo. Itu di antas orang, Bapak. Kalau kita kirim-kirim salam sini aja ya, oke?
2: Halo.
1: Silakan kirim salam. Oke.
2: Untuk baik. Wajah Hancis, terima kasih salam ya. Lalu kemudian, terima kasih salam bersama keluarga, harapan sehat ya. Ada Fabio baru lewat, Fabio, selamat malam. Lalu kemudian ada sepupunya Karere juga di sana, selamat malam. Lalu kemudian ada Stevie juga di Asber, Ili juga yang ada di Wayamin. Lalu siapa lagi? Dewa juga yang ada di Namlea, selamat malam harapan saya juga. Ada siapa tadi, Mbak Wiga yang ada di Wonosobo, selamat malam harapan saya. Lalu kemudian semua sudah ya, dapat salam dari Pak Junaidi ya. Itu dulu, Bu Pangus apa nama?
1: Oke.
2: Pansel juga.
1: Oke, siap.
2: Dedin tengah-tengah juga ya. Itu dulu, terima kasih banyak. Pak Bung Fincir yang bisa peruah.
1: Oke.
2: Oke. Bunda Elis di Manado, selamat malam semua. Oke, terima kasih.
1: Oke, Dado, selamat malam. Oke, Basudera, itu tadi ya Pak Junaidi. Dan Basudera, satu penelpon lagi sebelum kita nanti putar donci untuk Bapak Saudara. Silakan di 0911-311-544 ataupun Bapak Saudara bisa ya di WhatsApp-nya kita. Silakan langsung saja di masuk ya. Di 081356245887. Kayak kita lupa ingat kayaknya. Boleh silakan ya, Pak Saudara yang mau bergabung di 0911311544. Kita masih menunggu Pak Saudara yang mau bergabung, boleh ya di sini. Sebelum nanti kata putar donci, selamat malam dulu ya untuk Janox ya. Oke, okay. Janox nanti kita bacakan ya. Nanti mungkin berikut ya sehabis ini. Oke, okay. Halo, selamat malam Mata Wana Pura 4.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mata Wana Pura 4. Ada yang lupa nyong?
3: Ada lupa saya.
1: Hah?
3: Kucing. Siapa? Pak Junadi juga. Lo kakak Pak Junadi, selamat malam Pak. Terus buat ada lebih kakak, ada jiwa juga, selamat malam. Lo kakak,
1: iya,
3: misalnya waktu semangat saya bisa titip lagu juga.
1: Oke, nanti titip lagu ya, titip saja
3: ya. Ya titip di lagu ini aja kakak. Bisa-bisa jelas versi lagi-lagi.
1: Oke, siap. Oke, silakan. Oke, selamat malam Dadu.
3: Selamat malam.
1: Oke, Basudera itu Stevi ya. Dan Basudera boleh ya satu penelpon lagi sebelum nanti atau putar donci. Silakan di 0911311544 ataupun di WhatsApp-nya kita di 08 berapa tuh? Selupa nih kayaknya. 13 ya. Kita ingat lupa 13 nih. 081356245887. Betul ke sih? Oke, okay. Kayaknya ketemu Taronji lo nih. Baru nanti ketemu balik kembali. Oke, okay. Ada Donci kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya. Itu yang minta kalau sih salah tadi penelpon. Oh, orang Suli.

Rombat FM saudara semua, itu tadi ya, sampai tua nanti. Oke, itu lagu saudara yang asik sekali, yang terkasih, dan kita sudah menit yang ke-54 dari pukul 22. Oke, satu donji terakhir ini menutup perjumpaan kita saudara, karena waktu juga. Dan donji ini sekaligus ketutup di program Mata Wana. Nantinya buat saudara akan ada ketung lain nanti di besok ya, di pukul yang sama, pukul 21. Dan lagu terakhir nih, mau lagu apa? Kayak macam begitu ya. Oke, ya buat saudara ini lagu terakhir jumpa kita. Terima kasih, selamat malam, dan nanti ketemu kedapa lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 dan menit yang ke-1 dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya, keruan dengar bu saudara. Kita akan kasih program kita yang terakhir kali ini. Dan program kita yaitu Suara Kapata ya. Dan Suara Kapata ini lagu-lagu Maluku Kenangan akan kita bagi. Jadi jangan kemana-mana. Mudah-mudahan lagu ini menginspirasi bu saudara yang di rumah sana, sementara bekerja ataupun yang lainnya ya, oke.

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Bapak Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Papa balai batu, batu gebelia, sapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

tak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Rombat FM bersaudara, saya ucapkan lagu-lagu sekaligus menutup perjumpaan kita di program Suara Kabata. Terima kasih untuk bersaudara semua, selamat malam, dan akhir kata kita ucapkan terima kasih.

Basudara Gandong dengan terngannya Irama Doncini, maka selesai sudah tugas kita untuk temani Basudara di sepanjang hari ini, tepatnya hari Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Katong bapisah deng harapan bakudapa lagi di esokan persiang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Rp10,1 FM Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandum semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani basudara di pagi ini, dan Beta Hati Mendelet akan menemani basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for basudara dong semua. Mengawali jumpa katong di pagi ini, Kan Juli pagi akan menghiasi ruang dengar basudara dengan lagu-lagu rohani yang Beta sudah siap akan par basudara dong semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Basudara, kalau ale sutundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua semau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo bersama Puskesmas Dobo melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pegawai dan warga binaan sebagai bentuk komitmen Lapas Dobo dalam mewujudkan pola hidup sehat serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan lapas. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui momentum peringatan kemerdekaan, Lapas Dobo berupaya menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi pegawai maupun warga binaan, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peace, love.
1: Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Hela Rotang yang baru saja berlalu dari ruang dengar basudara mengawali jumpa katon di kabar dan donci, tepatnya di Tabaos Pagi, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar basudara don semua. Dan terkhusus buat basudara yang saat ini lagi dengar katon di Rompat Ambon dan kebanyak lain ya, sudah pilih Rompat Ambon sebagai teman basudara, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang terus menghiasi ruang dengar basudara di pagi ini.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Sahabat saudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia antusiasme masyarakat Maluku mengikuti kegiatan SBAM Fun Run 2026 yang digelar Swissbel Hotel Ambon terus meningkat. Hal itu terlihat pada pelaksanaan tahun 2026. Jumlah peserta tercatat mencapai sekitar 550 orang, jauh melampaui target awal yang hanya 300 peserta. General Manager Swissbel Hotel Ambon Mirdad Elungan menyatakan peserta SBAM Fun Run berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak berusia 8 tahun hingga peserta dewasa. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa kegiatan yang mengusung semangat hidup sehat mendapat respon positif dari masyarakat Maluku. Mereka mengajak seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Maluku bahwa hidup sehat itu penting. Kegiatan ini akan terus berkelanjutan di tahun 2026 ini, sudah memasuki tahun kelima. Pelaksanaan SBAM Fun Run tahun ini juga dikemas berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan terlihat mulai dari seragam peserta hingga rangkaian aktivitas yang diberikan. Panitia turut menghadirkan sejumlah figur dan instruktur lokal untuk memberikan kegiatan serta aktivitas lainnya, sehingga suasana kegiatan menjadi lebih menarik dan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Jumlah peserta yang mencapai 550 orang sebenarnya berada di luar target awal panitia. Selain kegiatan utama, peserta juga dimanjakan dengan berbagai door prize dan hadiah hiburan yang disiapkan panitia bersama para sponsor dan mitra. Salah satu rencana yang tengah disiapkan adalah kegiatan dengan konsep nuansa fashion show yang akan mengangkat keberagaman budaya dari berbagai daerah di Maluku. Kegiatan SBAM Fun Run 2026 dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lamarisa, didampingi sejumlah unsur Forkopimda di Provinsi Maluku. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Pak Saudara, Gubernur Maluku Henry Klewerisa resmi mengukuhkan 28 anggota pasukan Paskibraka Bendera Pusaka Provinsi Maluku tahun 2026 di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Pengukuhan ini dilakukan sebagai persiapan akhir untuk mengembang tugas negara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Maluku pada 17 Agustus 2026. Gubernur Henry menegaskan bahwa peran Paskibraka tidak hanya terbatas pada tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Menurutnya, proses ini merupakan wadah penting dalam pembentukan karakter, disiplin, dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih, bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Iya, baik, Basudara Soraya ya, punya Kamba Iqpa yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di pagi ini ya. Katong ada di kabar dan unji, mana hiburan lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dong semua.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

94 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Abdullah Latuapo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Maluku dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Maluku. Apresiasi diberikan atas komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat pembinaan kafilah yang akan bertanding pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional di Kota Semarang pada pertengahan September 2026. Ketua MUI Abdullah Latuapo kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku Ambon Rabu 10 Agustus 2026 mengakui pembinaan intensif yang disiapkan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk menggembleng mental serta kemampuan para peserta agar siap membawa nama baik Maluku di tingkat nasional. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Provinsi Maluku bersama LPTQ telah mengirimkan 13 peserta untuk mengikuti pelatihan intensif di Pondok Pesantren Al-Khautsar Pemulang, Tangerang Selatan. Program pelatihan terpusat diharapkan mampu meningkatkan performa dan kualitas kafilah secara signifikan sebelum bertolak ke Semarang. Latuapo berharap upaya berkelanjutan ini dapat membuahkan hasil manis dengan mendongkrak posisi peringkat Maluku di ajang MTQ Nasional. Selain sebagai wadah syiar Islam, ajang ini diharapkan menjadi panggung pembuktian prestasi generasi muda keagamaan asal Maluku. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada gubernur, wakil gubernur, dan jajaran pengurus LPTQ Provinsi Maluku atas fasilitas serta dukungan penuh yang diberikan. Dukungan ini dinilai menjadi dorongan moral yang besar bagi seluruh kontingen Maluku. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah Sudara, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan cuma katong rayakan dan pasang bendera atau ikut lomba 17-an, tapi kemerdekaan mesti katong isi dan karya nyata. Mari katong baku bantu, baku jaga, hormati perbedaan dan tetap jaga persatuan. Jangan biar beda suku, agama, bahasa dan budaya bikin katong baku pisah. Karena katong semua adalah bagian dari Indonesia. Dari Maluku, mari katong terus berkarya, jaga lingkungan, dukung sesama, dan bangun negeri dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, beta terus kasih informasi para basudara di pagi ini ya. Semoga informasi ini basudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Semangat kewirausahaan generasi muda di Maluku terus menunjukkan geliat positif di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Seorang pemuda bernama Dirman Mahulete sukses merintis usaha pembuatan batako di bawah bendera usaha dagang Gusti yang berlokasi di Jalan Sarana Mual, kawasan Durian Patah. Usaha ini lahir dari kepekaannya dalam menangkap peluang besar di bidang konstruksi bangunan yang tengah berkembang di daerah tersebut. Sejak awal beroperasi, usaha dagang Gusti konsisten menerapkan standar mutu yang ketat pada setiap proses produksi. Produk batako yang dihasilkan diracik dengan komposisi semen dan pasir pilihan yang padat. Metode tersebut menghasilkan batako yang kokoh, presisi, serta mampu bersaing ketat dengan material buatan pabrikan lain di Kota Ambon. Kehadiran usaha dagang Gusti tidak hanya menjadi solusi bagi kebutuhan material pembangunan warga lokal, tetapi juga memberikan dampak sosial ekonomi secara langsung. Melalui unit usaha ini, Dirman turut membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pemuda setempat. Langkah ini sekaligus menjadi inspirasi bagi kalangan Gen Z dan milenial di Ambon untuk berani mandiri secara finansial. Usaha dagang Gusti terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar UMKM lokal yang potensial di ibu kota Provinsi Maluku. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk menjaga tingkat kepercayaan pelanggan dan memenuhi permintaan pasar konstruksi lokal yang kian meningkat. Dirman berharap langkah awal yang dimulainya dari kawasan Hunut Durian Patah ini dapat memicu gelombang inovasi baru di kalangan pemuda Ambon. Ia mendorong generasi muda untuk terus berani berkarya dan mengambil peran aktif dalam membangun perekonomian daerah melalui sektor ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Korwil Pendidikan Unit Hila Kaitetu bekerja sama dengan kantor Kecamatan Lehitu menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh sangat kebersamaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, siswa, masyarakat Hila Kaitetu dengan antusias. Beragam lomba disiapkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mempererat tali silaturahmi antara warga. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk